0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Duter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Proliga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang
6: kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak? Ya? Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
8: ya Pak?
6: Ya, 10 T. Okay.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan.

0: Tanjung ini yang pertama di Kecamatan dan Nagari-Nagari kata bisa kita merasakan.
1: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Naga merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
3: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
4: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
3: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya saya ketahui sempengat. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
4: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
5: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
6: ada hijaunya.
5: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anja PPK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
4: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
8: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan

0: daerah atau Raperda Kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya Mbak ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
9: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
8: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
9: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
10: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
11: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
10: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
9: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
12: During the meeting, we adopted important documents, including.
13: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
12: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
9: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu. Lakukan yang bisa. Sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang ini tuh kuota internet udah jadi kebutuhan utama, mulai dari kerja, belajar, sampai komunikasi sehari-hari. Nah, semuanya juga bergantung pada kuota. Nah, karena dibeli pakai uang, pendengar, kuota ini sebenarnya punya nilai dan hak bagi penggunanya. Nah, menariknya, Mahkamah Konstitusi lewat putusan terbaru menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli itu adalah hak milik pribadi. Artinya tidak boleh dihanguskan gitu aja secara sepihak oleh operator tanpa perlindungan yang jelas. Nah, MK juga menilai, pendengar, kalau sisa kuota langsung hilang itu bisa merugikan konsumen. Karena pada dasarnya kita tuh udah membayar layanan tersebut. Nah, jadi kedepannya, pendengar, operator juga diharapkan menyediakan opsi seperti rollover supaya sisa kuota itu masih bisa dipakai di periode berikutnya. Tapi emang penerapannya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah dan juga operator telekomunikasi. Jadi belum otomatis langsung berlaku di semua layanan, pendengar. Dan setidaknya putusan ini juga jadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Jadi sebagai pengguna, kita juga punya kepastian bahwa apa yang kita bayar itu benar-benar menjadi hak kita. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum Warde Beasiswa Unggulan. Dan faktanya pendengar, klaim tautan pendaftaran beasiswa unggulan adalah hoax. Karena dilansir dari turnbackhoax.id, tautan terindikasi penipuan atau phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui pendengar bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka, dan adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan juga mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah mengupayakan agar aset milik mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebelumnya batal dilelang oleh KPK bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Nah, langkah yang ditempuh adalah mengajukan permohonan hibah, pendengar, supaya aset tersebut juga dialihkan menjadi milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi nantinya aset yang sebelumnya merupakan barang rampasan negara bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, pendengar, menyebut secara prinsip dokumen pengajuan sudah siap, hanya saja masih ada beberapa persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi, seperti dokumentasi kondisi terbaru aset di lapangan. Nah, aset yang diajukan sendiri, pendengar, berupa lahan kosong di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu, dengan luas sekitar 50x50 meter. Nah, lahan ini juga dinilai cukup potensial, pendengar, untuk mendukung berbagai program pembangunan ke depannya. Nah, jika nanti permohonan hibah ini disetujui, pemerintah daerah juga akan menentukan pemanfaatannya sesuai kebutuhan. Dan harapannya juga tentu aset ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat di Bengkulu. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami, rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, transformasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang pembayaran pakai kris itu emang makin sering kita gunain karena praktis dan juga cepat. Tapi di balik kemudahan itu, pendengar, ada juga resiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya kris palsu. Nah, modusnya juga cukup sederhana. Jadi pelaku itu menempelkan kode kris palsu di atas kode asli milik pedagang. Jadi waktu kita scan, uang justru masuk ke rekening pelaku, bukan ke penjual yang sebenarnya. Nah, selain itu, pendengar, ada juga yang mengirimkan kode kris lewat chat atau media sosial dengan alasan pembayaran atau donasi. Nah, yang seperti ini juga harus ekstra hati-hati. Karena sebelum membayar, biasakan dulu cek dulu nama penerima yang muncul di aplikasi. Dan pastikan sesuai dengan nama toko atau pihak yang dituju. Nah, kalau ada yang janggal, lebih baik dibatalkan atau konfirmasi dulu. Bank Indonesia juga mengingatkan pendengar untuk selalu menggunakan kris dari penyedia resmi dan juga teliti sebelum menekan tombol bayar. Kalau sampai menemukan kris mencurigakan atau jadi korban, segera laporkan ke pihak terkait supaya tidak ada korban lainnya. Jadi meskipun praktis, tetap waspada karena keamanan transaksi digital juga ada di tangan kita sendiri.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang ini kirim uang antar bank memang makin mudah, bahkan bisa dalam hitungan detik lewat mobile banking. Tapi kadang muncul pilihan kayak BI Fast, RTGS, atau SKNBI yang bikin bingung. Nah, bedanya apa sih? Sederhananya pendengar, ketiganya tuh punya fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan transaksi. Nah, kalau pengen yang lebih praktis, BI Fast itu bisa jadi pilihan karena transfernya juga cepat, real time, dan biayanya juga relatif murah. Nah, BI Fast ini cocok untuk kebutuhan sehari-hari dengan nominal kecil sampai menengah. Nah, kalau RTGS ini tuh digunakan untuk transaksi bernilai besar. Prosesnya juga real time, tapi biasanya ada batas minimal nominal dan hanya bisa dilakukan di jam operasional bank. Nah, kalau SKNB ini pendengar, ini tuh lebih cocok untuk yang tidak buru-buru. Nah, prosesnya juga mengikuti jadwal clearing. Jadi dananya nggak langsung masuk, tapi biaya transfernya biasanya lebih ekonomis. Jadi memang tinggal disesuaikan aja, mau cepat dan murah bisa pilih BI Fast, transaksi besar bisa gunakan RTGS. Nah, kalau tidak mendesak dan ingin hemat biaya, bisa pilih SKNBI. Jadi dengan memahami perbedaannya, transaksi juga jadi lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan kita. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan nanti juga akan kita simak bersama pendengar bincang di RRI dengan tema Difabel Berkarya dan Berdaya Melalui Hidroponik. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan
8: 98,8 FM RRI Bintuna.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Baik, benar pukul 10 lewat 4 menit saat ini di studio kami. Hingga pukul 11 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop dangdut untuk Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti, dan selamat beraktivitas tentunya ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyaknya penemuan harimau Sumatera yang memasuki pemukiman warga menimbulkan pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat. Terjadinya konflik manusia dengan harimau Sumatera, semakin sempitnya habitat hutan tempat mereka tinggal karena pembalakan liar, juga penggundulan hutan, serta ulah para pemburu yang tidak bertanggung jawab, menambah kompleksnya permasalahan terkait punahnya harimau Sumatera.
1: Orang semua sini datang.
2: Saya kondisi harimau Sumatera sekarang memang memprihatinkan sekali. Di mana-mana di habitatnya, baik itu di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, sangat terancam. Terutama banyaknya jerat-jerat pemburu, kalaupun itu jerat tidak khusus dipasang pemburu untuk memburu harimau Sumatera dengan berbagai alasan menjerat bagi hutan yang menjadi hama, tetapi lagi-lagi sudah banyak sekali membunuh harimau Sumatera. Sangat serius sekali. Kemudian mengenai habitatnya yang semakin menyempit, juga ancaman penanganan konflik juga saya lihat di mana-mana terjadi konflik harimau Sumatera dengan manusia, tidak tuntas penanganan konfliknya, hanya selalu sebagai solusi menangkap harimau sendiri tanpa melihat faktor penyebab terjadinya konflik itu sendiri.
0: Seperti disampaikan oleh Direktur Sumateran Tiger Rangers, Hare Samunte, terkait banyaknya jerat-jerat yang dipasang para pemburu membunuh harimau Sumatera, menambah daftar panjang kenapa harimau Sumatera semakin punah. Harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera, dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN, The International Union for Conservation of Nature, populasi liar diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera.
3: Nah, untuk harimau Sumatera khusus di Provinsi Bengkulu, secara garis besarnya ada 3 landscape kita sebutkan. Pertama di kawasan hutan lindung Bukit Balai Rejang Selatan, kemudian di kawasan hutan lindung Bukit Daun, dan juga landscape yang paling besar adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, mencangkup Kabupaten Muku-Muku, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Rejang Lebong.
0: Berbicara tentang asal-usul harimau Sumatera dari jenis-jenis harimau yang ada di Indonesia, harimau Sumatera memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya ciri dari warna lorengnya.
3: Indonesia memiliki kekayaan flora fauna yang cukup bisa dibanggakan di dunia internasional. Salah satu yang paling populer, yang paling terkenal adalah harimau Sumatera. Dulu dibagi menjadi 3 asal usul dari harimau tersebut. Pertama ada harimau Bali, ada harimau Jawa, dan ada harimau Sumatera. Pada prinsipnya sama saja, tinggal corak warna. Kalau di Sumatera ini kecenderungan dia berukuran lebih besar dan warnanya lebih cerah gitu. Bentuk dan warna yang menyerupai loreng yang ada di badannya itu yang sedikit menciri khaskan harimau Sumatera.
0: Arafik Trisno dari Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia yang bergerak di konservasi harimau Sumatera, ia menegaskan tentang ketersediaan makanan pokok harimau yang semakin menurun. Campur tangan manusia dalam perburuan menjadi poin penting terjadinya perubahan pertumbuhan jumlah populasi harimau Sumatera.
3: Ketersediaan dari makanan harimau Sumatera ini seperti kijang, rusa, babi, dan segala macamnya itu bisa dikatakan menurun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut, gitu kan? Salah satunya sudah barang tentu campur tangan oleh manusia yang sering melakukan kegiatan perburuan-perburuan, baik berburu kija, rusa, dan sebagainya.
0: Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi harimau saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di Taman Nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh antara tahun 1998 hingga tahun 2000. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar hewan karismatik yang merupakan hewan asli Sumatera ini tidak semakin punah? Salah satunya dengan menjaga lingkungan alam habitat tempat tinggal mereka, agar tidak lagi terjadi konflik antara manusia dan harimau Sumatera.
4: Kita baru saja melakukan kegiatan operasi sabu jerat di sekitar TKP harimau yang mati terjerat di HPT Bukit Badas, Desa Selincingan, Kecamatan Sumatera Utara, Kabupaten Sleman. Jadi pada hari ini kami tim gabungan dari BKSDA, Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah 2, kemudian Reskrim Polres Sleman, kemudian Babinsa, dan juga masyarakat Desa Selincingan, dibantu masyarakat Desa Mekar Jaya, ada juga NGO WCS dan juga PT MDA sama-sama melakukan penyisiran untuk membersihkan jerat yang diduga masih ada.
0: Mariska Tarantona, Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah 2 Seluma, bersama tim melakukan upaya-upaya untuk mengurangi semakin hilangnya populasi harimau Sumatera yang terancam punah. Mari saling bergandeng tangan untuk selamatkan hutan kita dan habitatnya, karena anak cucu kita berhak melihat betapa mengagumkan salah satu spesies di Indonesia, yaitu harimau Sumatera yang dijuluki Raja Hutan. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Tidak terasa benar, saat ini sudah pukul 10 lewat 47 menit. Lebih kurang 3 buah lagu dangdut lagi. Setelah itu kita kembali bergabung sama Pro 3. Kita ikuti dinamika olahraga edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Masih dengan lagu-lagu pop dangdut yang saya hadirkan di kesempatan siang hari yang cerah ini. Sebuah lagu dari Evi Tamala, Lilin-lilin kecil.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Bulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berlanjut, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain, begitu ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya, nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya,

Kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan dengan kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bunga pasang pemain dan mereka bersatu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti hanya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bunga pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Thambini Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta first, but we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CFA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CFA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CFA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti ascendant, target kita ascendant.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

siang pendengar, masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Di Bengkulu siang ini, ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 18.00, melanjutkan Bengkulu sore ini nantinya. Akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Nanti di pukul 13.00 akan ada warta berita daerah, dilanjutkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah dia, Koldiak, jangan pernah berubah.

Mendengar kelanjutan pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau masih menjadi harapan masyarakat meski belum dapat direalisasikan pada tahun 2026. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek tersebut agar kembali masuk dalam prioritas pembangunan nasional pada 2027. Ruas tol ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi membuat proyek ini belum mendapatkan alokasi pada tahun ini. Diharapkan di tahun 2027 pembangunan dapat kembali dilanjutkan secara bertahap. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Kembali bersama kami pendengar di FM 98,8 MHz Radio Republik Indonesia Bintuhan. Dan pada pukul 12:17 nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Perlu juga kami informasikan bahwa tanggal 29 dan 30 September ini nanti akan dilaksanakan calling secara massal, secara besar-besaran di seluruh wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya terkait dengan penertiban hewan ternak. Itu nanti akan dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi calling ini nanti diharapkan menjadi perhatian bagi masyarakat, terutama bagi para pemilik hewan ternak, agar menjadi peternak yang baik dengan cara mengandangkan hewan ternaknya. Dan perlu juga kami informasikan bahwa mulai Agustus Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur akan melaksanakan penertiban secara besar-besaran di seluruh wilayah Kabupaten Kaur guna mendukung program dari Bupati Kaur Bapak Agus Silpausi MAP dan juga Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI yang punya tujuan mulia guna menciptakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kaur tanpa adanya gangguan dari hewan ternak yang berkeliaran bebas. Jadi nanti suatu saat harapan kita Kabupaten Kaur, para petani, para pengendara jalan tidak ada lagi menjadi gelisah dengan adanya hewan ternak berkeliaran. Mudah-mudahan ini sukses, berhasil, dan mudah-mudahan didukung penuh oleh masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mendukung program ini. Itulah pendengar, imbauan atau informasi dari Dinas Satuan Polisi Pamung Praja yang disampaikan langsung oleh kepala dinasnya, kepala satuannya, yaitu Bapak Budi Sasa Hermawan. Pukul 12:02 saja kami hadirkan lagu-lagu pop Isya, maksud kami pop Islami, sambil kita menanti berkumandangnya azan sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Lagu-lagu pop Islami kali ini kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti
1: 98,8 FM RRI

cerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

الله أكبر الله أكبر

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307079. Mobile Application RRI Digital.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Bengkulu siang ini bersama

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sari Berita. Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Perkuat identitas daerah, Pemkot Bengkulu resmi kantongi hak cipta tagline Camkoha. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Kita beralih ke informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja karena perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu Yuliansah SEMM menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
1: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini, ada sanksi pidana apabila dilakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Denda maksimal 5 miliar bagi masyarakat yang betul sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
0: Ia menjelaskan pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dapat dikenakan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yuliansah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dapat memicu kebakaran yang luas dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pendengar, sebagai langkah strategis menekan angka pernikahan dini dan membangun fondasi keluarga berkualitas, Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Seksi Bimas Islam menggalakkan edukasi persiapan berkeluarga bagi remaja usia sekolah di MA Muslim Cendikia. Kepala Kantor Kemendag Kabupaten Bengkulu Tengah, H. Arsan S. Ibrahim, menegaskan bahwa pembekalan sejak dini ini sangat krusial untuk membentuk generasi yang siap secara mental, spiritual, dan sosial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Ia menekankan bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan, melainkan ibadah yang membutuhkan kesiapan ilmu, akhlak, serta komitmen kuat demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Program yang turut dihadiri jajaran Bimas Islam KUA Talang 4, Dewan Guru dan Penyuluh Agama ini disambut antusias oleh para siswa yang aktif berdiskusi mengenai kesiapan masa depan melalui pemahaman yang komprehensif terkait kesehatan, tanggung jawab, dan nilai keagamaan. Para peserta diharapkan mampu merencanakan masa depan dengan matang sekaligus meminimalisir resiko perceraian di kemudian hari. Inisiatif ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan Kemendag Bengkulu Tengah dalam menginvestasikan pembinaan karakter remaja demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, perkuat identitas daerah, Pemkot Bengkulu resmi kantongi hak cipta tagline Camkoha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
2: Pemerintah Kota Bengkulu resmi menerima sertifikat hak cipta untuk tagline Camkoha dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi. Dengan adanya perlindungan hak cipta Camkoha, kini tidak hanya dikenal sebagai ungkapan khas masyarakat Bengkulu, tetapi juga telah memiliki legalitas sebagai bagian dari identitas resmi Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan Camkoha merupakan tagline yang lahir dan berkembang dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi ciri khas Kota Bengkulu, pemerintah merasa perlu memberikan perlindungan hukum agar identitas tersebut tetap terjaga. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun citra dan branding Kota Bengkulu di tengah persaingan antar daerah dalam mempromosikan potensi wisata, budaya, dan investasi. Identitas yang kuat menjadi salah satu modal penting.
3: Itu Camkoha itu kan tagline yang memang sudah sangat dikenal masyarakat. Jadi untuk semakin dimantapkan itu milik Kota Bengkulu, tadi dari kader hukum itu diberikan atas nama Camkoha itu.
2: Tak berhenti pada perlindungan hak cipta, pemerintah Kota Bengkulu juga menyiapkan langkah lanjutan dengan menghadirkan ikon fisik berupa tugu atau patung Camkoha di salah satu titik strategis di Kota Bengkulu. Keberadaan tugu tersebut diharapkan menjadi simbol kebanggaan masyarakat sekaligus daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bengkulu. Selain menjadi landmark, ikon tersebut juga diharapkan mampu memperkuat citra Bengkulu sebagai kota yang memiliki karakter dan identitas khas. Camkoha sendiri merupakan istilah yang berarti mantap, dan selama ini identik dengan gestur ibu jari sebagai simbol semangat. Dengan telah terdaftarnya hak cipta tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap penggunaan tagline Camkoha dapat lebih terlindungi secara hukum, sekaligus semakin memperkuat branding daerah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Profesor Dr. Evi Marianti menyoroti potensi besar mineral lokal Bengkulu untuk dikembangkan menjadi material fungsional bernilai tinggi. Pasir besi di pesisir barat Sumatera yang mengandung magnetit serta pasir lokal dan lempung yang kaya silika dan mineral silikat dinilai memiliki prospek sebagai bahan baku teknologi ramah lingkungan. Saat orasi ilmiah pengukuhan guru besar di Universitas Bengkulu 23 Juli lalu, pihaknya mengembangkan berbagai material fotokatalis. Material tersebut mampu memanfaatkan sinar matahari untuk mendegradasi limbah zat warna industri tekstil menjadi senyawa yang lebih aman, sehingga berpotensi menjadi solusi pengolahan air limbah yang efisien dan berkelanjutan. Kedepan, Profesor Evi mendorong pengembangan teknologi pengolahan air limbah berbasis mineral Bengkulu dalam skala yang lebih luas. Ia juga mengusulkan pengembangan material multifungsi yang menggabungkan kemampuan adsorpsi, fotokatalisis, dan sifat magnetik untuk meningkatkan efektivitas pengolahan limbah sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu pagi. Rapat tersebut membahas berbagai agenda utama, mulai dari upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan, sidang paripurna DPRD, hingga rangkaian kegiatan perayaan yang akan melibatkan masyarakat secara luas. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, salah satu agenda yang menjadi daya tarik tahun ini adalah Lomba Panjat Pinang yang akan digelar di kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Sebanyak 81 batang pinang setinggi 7 meter telah disiapkan sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pelaksanaan dijadwalkan pada 29 Agustus 2026. Selain membahas rangkaian acara perayaan, rapat juga menyoroti pelaksanaan program pembagian bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi hiburan bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur mengusulkan sebanyak 1.119 unit bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada pemerintah pusat melalui program bantuan stimulan perubahan swadaya BSPS tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak dan juga sehat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kaur, Ismawar Hasdan, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait jumlah kuota yang akan disetujui. Diharapkan seluruh usulan dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Program bedah rumah akan diprioritaskan bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Beberapa kriteria penerima bantuan diantaranya rumah dengan lantai tanah, dinding papan, serta kondisi bangunan yang belum memenuhi standar kelayakan. Pendengar, Disabilitas Bangkit bekerjasama dengan Kelurahan Sawah Lebar membangun bank sampah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
4: Ketua Bank Sampah Sawah Lebar Kota Bengkulu Yopino Priyadi mengatakan program bank sampah yang telah berjalan sekitar 1 tahun memberikan dampak positif, terutama bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para peserta tidak hanya belajar berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga dibekali keterampilan mengolah administrasi pembukuan, memilah sampah, hingga memasarkan hasil pengumpulan sampah setelah sebelumnya melakukan studi banding ke Bank Sampah Kelurahan Lempuing. Yopi menjelaskan hasil dari pengelolaan bank sampah cukup mengembirakan dengan penjualan sampah kertas mencapai hampir 1 ton. Sementara itu, sampah anorganik lainnya seperti plastik, besi, dan material sejenis berhasil terkumpul sekitar 100 hingga 200 kg yang menunjukkan tingginya potensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5: Proses saat ini bank sampah yang dikelola oleh kawan-kawan di Pabel Kelurahan Sawah Lebar itu sudah berjalan 1 tahun. Di mana ya cukup membantu sih untuk kegiatan kawan-kawan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat selamat siang di mana pun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bariak menemani orang dengar Anda di Prodangdut sore hari ini edisi Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Seperti biasa peringat kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739-1655 atau di 0811-7901-655, baik itu di via chat WA atau by telepon WA. Kami tunggu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan awali perjumpaan kita di kesempatan kali ini untuk mendengarkan satu buah lagu dari Evita Alfia, Kopi Lambada, spesial untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Satu buah lagu dari Yeni Inka featuring dengan Palapa, Jalan Datar Cinta Bawa Duka Rindu Balas Dendam ya. Oke, berdengar lagu ini matang kita ke pukul 14.13 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di program Dut kali ini kami ajak Anda untuk bergabung di 0739-1655 atau juga dapat bergabung melalui via chat WA kami di 0811-7901-655. Selamat siang untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami RRI Bintuan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami sejak subuh ya sampai dengan sekarang. Sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Ada siapa di mana ini? Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, halo Nakita.
1: Halo, ada siapa di mana ini?
2: Entah siapa ini, Mbak.
1: Kenapa entah?
2: Okay. Apa kabar, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah baik. Yang di sana gimana kabar hari ini? Baik.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, cuaca cerah, hati cerah juga. Ya, walaupun dikit uangnya cerah juga hatinya, Mbak.
1: Oh iya dong. Harus tetap semangat walaupun gak ada uang.
2: Iya.
1: Aduh, tapi kalau gak ada uang pusing ya.
2: Iya.
1: Oke, sehat nih yang di sana?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Ya. Sendirian?
2: Ya, tapi berteman satu, tapi udah di kebun.
1: Udah mulai turun ya.
2: Ya udah turun ya. Mm-mm. Turun dari pondoknya.
1: Oke, okay. Sekarang mau rekas lagu apa?
2: Kalau ada, Mbak. Minta maafmu aja, Mbak.
1: Minta maafmu.
2: Iya.

0: Itu aja ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Mawardi sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih Mbak Ali sama Mbak Anterinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung kesempatan kali ini di dari pasar Jumat ya. Pak Mawardi yang sudah bergabung. Kita masih menantikan pasar Jumat lagi. Kita masih menantikan di 0739-1655 atau di 0811-790-1655. Untuk kamu juga bisa via chat WA kami bisa bergabung di kesempatan kali ini. Untuk di Sabtu Minggu ini yang sedang berlibur, selamat berlibur. Semoga hari libur Anda menyenangkan tentunya. Dan untuk kamu mungkin yang sedang menikmati apa nih ya, waktu berkumpul dengan keluarga, atau juga untuk yang para ibu rumah tangga yang sedang sibuk, biasanya Sabtu Minggu dimanfaatkan untuk cuci-menyuci. Banyak sekali harus dicuci ya. Tapi bagus dong kalau cuci-menyuci di waktu saat ini, karena memang panas, jadi jemuran itu cepat kering gitu ya. Oke, pendapat selanjutnya ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Halo, ada siapa ini?
2: Dari Jepang Tiga Kasus Baru ini, Pak Boy.
0: Pak Boy, sehat Pak Boy?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke. Mau rekas lagu apa nih Pak Boy?
2: Aku bukan Rahwana saja, Mbak.
0: Aku bukan Rahwana dari Nasar, boleh. Ini sapa-sapanya untuk siapa Pak Boy?
2: Sapa-sapanya buat yang mendengar RRI Bintuan aja, Mbak. Semua-semuanya.
0: Ya. Untuk semuanya saja. Baik, terima kasih Pak Boy sudah bergabung.
2: Terima kasih kembali.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Pak Boy di Simpang 3 Kasuk Baru di kesempatan kali ini baru saja bergabung. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di 0739-1655. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
3: Ada Putra Asap ini, Mbak, di Uku Selatan.
0: Putra Asap di Uku Selatan, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih Putra Asap?
3: Lagi ngopi nih, Mbak.
0: Lagi ngopi. Kalau musim kemarau kayak gini kayaknya jangan main asap ya. Sesuai namanya Putra Asap ya. Oke, lagi ngopi sama siapa?
3: Sendirian
0: nih. Oh, sendirian. Oke lah kalau gitu. Nah, mau rekas lagu apa nih Putra Asap?
3: Lagunya Rumah Ramah kalau ada itu Lelaki, Mbak.
0: Lelaki dari Roma Irama, kita cari dulu ya. Sapa-sapanya untuk siapa nih Putra Asap?
3: Sapa-sapanya buat Putra Kungkil, ada Lik Sukari bareng Mama Lindahnya, ada Bang Radul, ada Pak Pira, ada Si, ada Pak Nasrudin. Itu aja, Mbak, tanpa terkecuali.
0: Pokoknya tanpa terkecuali semuanya. Baik, ditunggu terasa lagu Lari Rumah Irama Lelaki. Ditunggu ya.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ada Putra Asap baru saja bergabung mulai via WA kita di 0739-0811-790-1655 ya. Kita masih menunggu, tapi nanti kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkes oleh pendengar kita kali ini. Ada satu lagu dari Mansyur dengan Ku Minta Maafmu ya, yang direkes oleh Pak Mawardi dari penelpon perdana kita di kesempatan sore hari ini. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar masih di 98,8 FM RR Bintu Han, satu buah lagu dari Roma Irama Lelaki. Dan lagu dari Roma Irama di kesempatan kali ini menghantarkan kita pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih yang sesi pertama tadi sudah selesai. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik itu Pak Mawardi, ada Pak Boy juga di Simpang Tiga Kasuk Baru, ada Pejura Asap juga di Oko Selatan tadi sudah bergabung, terima kasih. Dan kami menantikan satu sesi lagi pendengar sebelum kita tuntaskan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
1: Ini orang Oku Selatan.
0: Orang Oku Selatan. Apa kabar? Hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Sama siapa nih PK?
1: Dewean.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Gak ada yang menemani.
0: Kemana yang menemani? Kok gak ada? Pergi dia.
1: Lagi. Pergi. Bisa, ini gimana cuacanya, Mbak?
0: Oh, masih panas.
1: Panas ya?
0: Iya, masih luar biasa panasnya.
1: Di sini panas berengkang.
0: Sama dong. Oke. PK mau rekas lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa, ayo. Aduh.
1: Bingung ini lagu apa ini ya?
0: Jangan bingung-bingung, banyak lagunya.
1: Laguin aja lah dari Roma Irama. Darah muda aja lah.
0: Darah muda.
1: Ya.
0: Oke, darah muda.
1: Asing juga mbak sih kalau karaokean siang-siang ini.
0: Iya, tinggal keluarin speaker, ambil mic, tinggal setel di YouTube.
1: Udah ada yang masukkan tadi Pak Sri?
0: Udah, ada Pak Mawardi, ada Pak Boy, ada Putra Asap juga sama-sama dari Oku Selatan.
1: Oh iya.
0: Oke, sapa-sapa.
1: Ini ngomong Pak Sri gak kedengaran di HP ini.
0: Jadi mendengarkan lewat radio? Oh gitu, ya udah. Mau sapa-sapa untuk siapa nih?
1: Tadi untuk yang utama tadi untuk Pak Mawardi. Pak Pera udah lama gak gabungan ya?
0: Iya, Pak Pera udah lama gak ada suaranya.
1: Aduh, lagi ngapain ya orang itu?
0: Aduh,
1: mungkin masih robek hatinya mungkin.
0: Iya, bisa jadi seperti itu.
1: Robek hatiku.
0: Aduh, ini pengen nyanyi tapi suaranya lempeng banget. Pengen tidur bawaannya.
1: Iya memang benar Mbak Sri. Lagi tidur-tidur lah.
0: Oh gitu.
1: Ya sambil dengerin Mbak Sri suara. Kangen aja deh sama suara dari Mbak Sri.
0: Aduh, ada yang kangen suara diriku, boleh.
1: Iya. Kan termasuk pengikutnya Mbak Sri.
0: Iya, mantap itu. Terus siapa lagi nih, siapa-siapanya atau siapa?
1: Ya selamnya untuk semuanya jelah untuk pendengar. Ngomong-ngomong lagunya ada tadi?
0: Iya ada, lagu Darah Muda.
1: Ganti aja Mbak Sri lah.
0: Apa?
1: Sama Luntang Lantung aja lah.
0: Luntang Lantung?
1: Ya dari Latin M.
0: Luntang Lantung aja.
1: Iya.
0: Oke, kita cari ya, kita ganti lagunya.
1: Ya, Latif M. Itu penyanyi dari kita dulu, itu dari Persebu.
0: Oke.
1: Ada Mbak Sri?
0: Ini masih kita cari ya?
1: Ya, ada. Aku yakin benar lama Mbak Sri yakin.
0: Iya, dari Latif M.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita aja Mbak Sri ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Hai, ini suasanya gerah. Panas. Tolong pinjemin dong artinya Mbak Sri.
0: Boleh, boleh. Diangkut aja. Boleh, boleh,
1: ya,
0: boleh.
1: Itu aja Pak Tri ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, pendengar ada PK baru saja bergabung di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut. Kita masih menunggu di belakangnya PK di 0739 61655. Ini masih ada yang belum gabungan ini. Mana yang sering gabungan? Bandar Sayur mana nih orang yang paling heboh, suka berpantun? Ada juga ya, selamat sore ya untuk kamu yang sedang mendengarkan siaran dari Bintu di wisata Pantai Pengubayan Wahana Batu Karang di sore hari ini, yang selalu standby mendengarkan siaran dari Bintu. Terima kasih. Selamat sore, selamat berlibur untuk para pengunjungnya. Semoga pengunjungnya di weekend ini ramai ya, baik itu di hari Sabtu ataupun di hari Minggu besok. Dan juga mungkin pengunjungnya dari luar bisa semakin ramai ya, bukan jaga dari pengunjung lokal, tapi bisa dari luar daerah seperti dari Oku Selatan, bisa jadi ke dari Lampung ya. Dari pagar alam, kita harapkan semakin ramai berkunjung ke wisata Wahana Batu Karang. Selain itu juga banyak sekali wisata-wisata lain ya yang ada di Kabupaten Kaur. Tidak hanya memang kebanyakan pantai, tapi maksudnya bukan satu saja yang bagus, masih banyak sekali wisata-wisata lain yang bagus di Kabupaten Kaur. Jadi mungkin yang pengen berkunjung ke Kabupaten Kaur itu bisa dicoba cari waktu yang luang gitu ya, biar bisa menikmati semua wisata pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat, kita kembali bacakan chat WA yang sudah bergabung pendengar atau yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Ada Nada di sini. Assalamualaikum dari Bintuhan. Saya Nada di Bintuhan. Mau rekas lagu Mbak Asri? Boleh. Lagu apa ya? mau rekas lagu dari Lala Widi dengan Juragan Empang. Kirim-kirim salam untuk semuanya saja karena saya baru. Dan untuk Mbak Asri, selamat siaran, semakin cantik dan juga semakin humble. Oke, terima kasih ya untuk Nada. Nada apa? Nada Soraya. Oke, saya masih menunggu di 0739 61655 atau di 0811 7901655. Kembali chat WA, kita kembali bacakan ya. Ada beberapa yang sudah kembali bergabung di kesempatan kali ini. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di chat WA. Kita buka lagi satu persatu. Oke, di sini ada. Oke, siapa ini? Gak ada namanya ya. Mbak Asri mau rekas lagu katanya. Lagu Der Mantan. Oh, ini mantannya siapa? Der Mantan ya. Untuk Mbak Asri, terima kasih sudah membacakan WA aku. Oke, terima kasih kembali sudah bergabung. Tapi gak ada namanya di sini ya, nomor baru. Kita puterin lagunya Der Mantan, Maafkan Aku Yang Dulu. Ini lagu udah lama ya, 2016 kalau gak salah sempat viral dulu. Kita kembali angkat yang sudah bergabung di via telepon 0739 61655. Ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut ada Rakita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini?
2: Waduhku buah gedong dong. Kalau Mbak Asri siar mendar sayur gedong wani senggol-senggol dong.
0: Oke, udah disenggol tadi langsung naik ya.
2: Yo, sering-sering disenggol kan tanpa enjoy. Kan sekarang nih harus aku tuh sering-sering gitu kan berdoa.
0: Iya.
2: Supaya terkabul gitu.
0: Ada.
2: Doamu adalah apa kebahagiaan tuh. Itu kata-kata Pak Ustaz Tano.
0: Oke, Bandar Sayur, pantun dong. Hah? Pantun
2: satu
0: dong.
2: 1.2, Mbak Asri yang cantik siapa yang punya?
0: Bandar Sayur yang punya.
2: Oh. Cuma ada ini loh, aku agak ngerasa dikit. Aku tahu rumah Pak Lurah. Atapnya gendeng, jendelanya kaca.
0: Cakep.
2: Aku tahu sifat wanita cintanya cuma di dompet aja.
0: Asik.
2: Tapi minta dipantunin.
0: Iya benar, memang kok aja ya, itu memang benar, perempuan itu suka dengan isi dompetnya.
2: Iya, cuman kalau ada ini baik. Kalau sudah membeli sepatu, jangan lagi membeli kain. Kalau sudah punya satu, jangan cari yang lain.
0: Ah, betul. Setia dong. Biar
2: iya,
0: makin le-
2: setia itu kan setiap tikungan pasti ada.
0: Iya, betul.
2: Ya itu kan ya namanya kita pasar gitu kan. Sedikit banyaknya udah banyak makan garam. Jadi tahu cara-cara beluknya gitu.
0: Mm-mm.
2: Cuma orang sering dikomen dengan orang rumah. Cuma kita ya biasa, bah, enjoy aja.
0: Yeah.
2: Aku cuma pikir aku gini, istriku adalah bidadariku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita udah akan tergoyah dengan yang lain gitu kan.
0: Benar.
2: Ujung-ujungnya kita kan menyumbang buat semua orang, cuma hatinya jangan.
0: Oke, okay, lanjut. Ini mau rekas lagu apa?
2: Lagunya biasa lelaki, wela.
0: Lelaki apa, Roma Irama?
2: Iya.
0: Sudah diputer.
2: Sudah. Kalau tidak pengadilan cinta.
0: Pengadilan
2: dari
0: cinta
2: Arifin.
0: Boleh.
2: Biar diadiri cinta-cinta yang resek-resek itu.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya buat semuanya aja ya. Burung Irian, burung Cerawati, cukup kesehatan dan terima kasih buat Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandar Sayur dari Gedung Wani bergabung di kesempatan kali ini pada GR. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar kita, baik itu di telepon atau juga bisa melalui via WA tadi sudah bergabung di chat WA kami. Dan kita akan dengarkan ada satu buah lagu pendengar yang sudah bergabung kali ini. Itu ada Lala Midi dengan Juragan Empang, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM dari Mintuhan. Baru saja kita dengarkan satu buah lagu dengan beberapa lagu dangdut ya. Dan saat ini terlambatan kita ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita di sehari kita pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana, pro dangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di program pro dangdut selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

98,8 FM area di pintu pendengar. Satu bulan dari Maizura Fisiran dengan G-Flow Berengat Canda Asmara. Saat termatang kita pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Tidak bisa kita dengar secara tuntas pendengar. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kabupaten kota dan sekitarnya. Dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

cerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa, bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka, melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu, yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia, yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara, yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka, karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja, cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu

98,8 FM dari Bintang Periker, satu buah lagu dari Lesti dengan Cukuplah Cinta di kesempatan kali ini. Telah mantarkan kita ke pukul 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar untuk Anda di kesempatan sore hari ini yang sedang mendengarkan siaran kami, baik itu melalui aplikasi mobile RRI Digital atau juga melalui on the streaming, yakni di www.rri.co.id. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali mendengarkan musik dan informasi, dan juga nanti akan kami update kembali informasi-informasi benar di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98,8 FM. RRI Bintuhan, selamat sore dan selamat beristirahat.

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
5: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
4: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
5: Iya deh, si paling tahu.
4: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
5: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
4: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98.8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Lesti dengan Bawa Aku ke Penghulu di sore hari ini. Berdengar, tahukah kamu dalam beberapa waktu ke depan ini akan semakin banyak sekali wilayah Indonesia yang memasuki periode musim kemarau. Nah, wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2026 itu ada sebanyak 198, meliputi zona musim yang mencakup 31,60% luas daratan Indonesia. Sementara itu, sebanyak 66 zona musim yang mencakup 7,26% luas daratan Indonesia ini diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juli 2026. Nah, puncak musim kemarau ini sebagian besar diprediksi terjadi di bulan Agustus, sebanyak 369 zona musim yang mencakup 48,84% luasan darat Indonesia. Jadi habis hujan terbitlah kemarau. Kemarin kan sempat musim hujan ya. Jadi kita harus bersiap-siap untuk menghadapi musim kemarau yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Jadi dalam waktu ke depan tentunya, dari mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus nanti, ini akan semakin banyak sekali wilayah Indonesia yang memasuki periode musim kemarau. Jadi menurut prediksi dari BMKG sendiri, pendengar, sebagai besar musim kemarau di Indonesia pada 388 zona musim yang mencakup 47,45% luas daratan Indonesia. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan, kapan sih puncak musim kemarau ini akan terjadi? Nah, jadi pendengar, di bulan Juli itu 83 zona musim mencakup 12,26% luas daratan Indonesia. Kemudian di bulan Agustus nanti ada 369 zona musim mencakupi 48,84% luas daratan Indonesia. Dan di bulan September itu ada 169 zona musim mencakup 25,41% luas daratan Indonesia. Artinya di bulan Agustus itu merupakan puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, yang mana itu akan mencakup ada 369 zona musim atau kurang lebih 48,84% luas daratan Indonesia yang terkena musim kemarau ya. Nah, jadi dari bulan Juli ini sudah mulai merasakan ya, rumput-rumput sudah mulai menguning, sebagian orang sudah mulai merasakan kekeringan, baik itu sumur-sumur sudah mulai mengering dan lain sebagainya. Dan di bulan Agustus itu puncaknya itu akan terjadi di bulan depan ya, sampai dengan bulan September nanti. Kemudian pendengar, persiapan apa saja yang harus kita lakukan selama musim kemarau? Intinya yang pertama kita adalah hemat air. Jadi jangan buang air sembarangan, jangan terlalu boros dengan air. Kemudian ini penting juga, ini penting sekali dan sering terjadi ketika di musim kemarau adalah kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan di semak-semak, karena memang rerumputan itu kan saat ini sudah mulai menguning dan kering dan mudah sekali terbakar jika dipantik dengan api. Kemudian gunakan masker jika udara kering atau berdebu, ini untuk menghindari sakit tentunya, karena memang biasanya di musim kemarau banyak sekali debu yang sehingga membuat banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menyertai. Kemudian jangan lupa minum air yang cukup ya, ini adalah 2 liter sehari pendengar. Kemudian yang terakhir adalah pakai baju yang berbahan ringan dan tentunya menyerap keringat untuk kenyamanan kamu untuk beraktivitas tentunya. Informasi ini pendengar kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patuh kami di 98.8 FM RRI Bintan. Selamat petang.

0: rahasian hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu lagu dari Regunade, sama-sama berbeda. Pendengar, tahukah kamu dalam 5 tahun terakhir ini jumlah kelahiran di Indonesia ini turun sekitar 142.000 dari 4,5 juta pada tahun 2020 menjadi proyeksi 4,44 juta pada 2025. Nah, dibandingkan puncaknya pada tahun 2012, pendengar, yang mencapai 5,16 juta kelahiran, angka kelahiran di tahun 2025 itu diperkirakan sudah berkurang hampir 14%. Nah, tren ini dapat mempengaruhi kebutuhan sekolah, layanan kesehatan anak, hingga ke struktur tenaga kerja Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Nah, apakah Indonesia ini sudah siap menghadapi generasi muda yang jumlahnya semakin sedikit? Informasi ini pendengar kami kutip dari goodstart.id terkait dengan populasi anak di Indonesia ini terus berkurang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda, pendengar. Terus patuh kami di 98,8 FM, RRI Bintan. Selamat petang.

0: Aku mau ngomong sama kamu.
1: Mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani. Naomi! Cinta.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Tengku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Delapan FM.

andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang memiliki garis pantai terpanjang di Sumatera. Melimpahnya ikan di Bengkulu melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan bubu, alat pancing tradisional berbentuk tabung yang terbuat dari bambu. Tradisi menangkap ikan dengan bubu hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Bengkulu. Biasanya, bubu dipasang ketika sore hari menjelang malam untuk kemudian diambil kembali saat pagi. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi dari Bengkulu yang bernama Tari Bubu. Tari Bubu biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang selalu genap. Tari Bubu diiringi oleh musik yang bersumber dari perpaduan alat musik tradisional dan modern seperti gendang dan akordeon yang dipadukan dengan gitar dan bas. Musik yang mengiringi bertempo cepat. Hal tersebut disesuaikan dengan gerak Tari Bubu yang cenderung energik dan bersemangat. Gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan bubu dalam tradisi masyarakat Bengkulu. Tari Bubu merupakan representasi masyarakat Bengkulu yang lekat hubungannya dengan kehidupan bahari.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

98,8 FM RRI Bintu Peringar, pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuan Sore, edisi hari yang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Terima kasih peringar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Freddy Siswanto menemani rekan-rekan Anda kembali untuk lintas Bintuhan malam. Kali ini pendengar di hari Sabtu 25 Juli 2026, pastinya dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan jelang pendengar azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, gelaran spesial kita nanti berdengar dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655 ataupun di WhatsApp RRI Bintuhan 0811-7901-655 untuk bergabung bersama dalam Dendang 988 Karaoke di Udara. Kita awali pendengar kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi ataupun lagu bernuansa Islami. Sekali lagi untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama.

menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira? Padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang. Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang, dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah

0: Rumah Adat Papua. Papua merupakan provinsi yang berada paling timur dan paling luas dalam wilayah Indonesia. Suku asli Papua berjumlah ratusan dengan beberapa suku mayoritas, yaitu suku Dani, Damal, Amungme, Arfak, Asmat, dan Yali, serta masih banyak suku-suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, dari sisi rumah adat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di iklim Papua yang dingin. Rumah adat Papua dikenal dengan sebutan rumah honai, yang berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material murni 100% dari alam. Berdasarkan fungsinya, rumah honai dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah bagi pria Papua atau yang kita sebut dengan honai, rumah bagi wanita Papua yang disebut EBAI, dan rumah yang khusus digunakan untuk kandang hewan ternak babi yang disebut wamai. Ketiga jenis rumah honai ini dari strukturnya terlihat sama persis. Hanya saja untuk rumah yang dikhususkan bagi pria Papua biasanya akan dibuat lebih tinggi. Filosofi rumah adat honai bagi masyarakat adat Papua adalah sebagai tempat pengajaran kehidupan bagi anggota keluarga, menjalin kebersamaan, pendidikan bagi pemuda Papua, melatih kepemimpinan, dan menggambarkan bagaimana cara bertahan hidup di iklim Papua.
1: Rumah adat di Nusantara.
0: Rumah adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.

pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jalan warta berita sentral.

Breaker jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama Pro3 ya untuk menyimak warta berita. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Kabar dugaan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK menggegerkan masyarakat Kota Bengkulu pada Jumat malam 24 Juli 2026. Sejumlah petugas terlihat melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga milik salah seorang pejabat pemerintah Kota Bengkulu di kawasan Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan. Rumah yang digeledah tersebut diduga milik salah satu rumah oknum kepala dinas atau pejabat pemerintah Kota Bengkulu. Hingga Jumat malam, aktivitas petugas masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi membenarkan rumah yang digeledah merupakan milik pejabat pemerintah Kota Bengkulu. Ia mengaku baru mengetahui adanya penggeledahan setelah melihat banyak polisi berjaga di depan rumah tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah personil kepolisian bersenjata tampak berjaga di sekitar rumah selama proses penggeledahan berlangsung. Beberapa warga sekitar terlihat memadati area sekitar untuk menyaksikan aktivitas petugas. Selain di lokasi tersebut, beredar informasi petugas juga diduga melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain di Kota Bengkulu yang diduga berkaitan dengan kegiatan pada malam itu. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun pihak terkait mengenai dugaan OTT tersebut. Itu tadi mendengar informasinya, dan temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan dapat target tersisi.
2: Tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2.000. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
5: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugulaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah Banua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nia Sutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nia Sutara. Dari Gunung Sitoli, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

0: anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
2: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
1: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, melaporkan.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lima orang ini siapa aja, Pak?
5: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
5: Apresiasi ya, Pak, dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UEFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung.

0: Langsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ada sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeriahkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3. Masih di Bengkulu sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan hadirkan program Mimbar Protestan. Kali ini siaran ulang dengan judul Hidup Dalam Jaminan Tuhan. Pendeta Minggu Sedila berhalangan hadir di studio untuk malam hari ini karena kondisi kesehatan, dan sebagai gantinya pendengar kita akan hadirkan siaran ulangnya. Selamat mengikuti untuk umat Kristiani untuk program acara Mimbar Protestan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bin Tuhan malam. Dan selepas tadi kita ikuti warta berita sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, kembali akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami ajak teman-teman semua bergabung dalam gelaran Dendang 988.

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Mendengar Kepala BKPSDM Kabupaten Kaur Sastriana SSTP mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program diskon 50% pemotongan pajak kendaraan pada Jumat 24 Juli 2026. Program ini berikan ditujukan bagi kendaraan berplat luar daerah atau non-BD yang akan beralih menjadi plat BD seri Kabupaten Kaur. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kaur juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Program ini memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak agar dapat menyelesaikan kewajibannya tanpa beban denda. Menurutnya pendengar, pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan pendapatan daerah juga akan semakin optimal. Ia mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Program ini dinilai sangat menguntungkan terutama bagi pemilik kendaraan yang selama ini menunggak pajak. Program diskon 50% dan pemutihan pajak ini mendengar akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk segera memanfaatkan program ini sebelum batas waktu yang telah ditentukan berakhir. Nah, berikan untuk informasinya. Sekali lagi kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Loh, adek kok sudah bangun? Kenapa tidak bangunkan ayah?
1: Nonton kartun.
2: Ayah, ayo bangun. Adek kalau Senin ada upacara loh ayah. Dasinya kalau nggak pindah di centelan belakang pintu ya ayah. Ayah, jangan lupa sarapannya adek jangan dikasih telur ya. Mending ayam goreng aja. Takut alergi lagi. Susu adik juga buat bekal. Jangan ketinggalan ya.
1: Ayah, adik sudah mandi nih. Tinggal sarapan, terus ke sekolah deh nungguin Uti. Lapar ayah.
0: Iya, sebentar ya cantik ya. Ini sebentar lagi matang kok. Duduk dulu Ki. Nanti ayah siapin.
3: Hai cucu Uti sayang, makan apa pagi ini? Enak deh kayaknya. Uti suapin dong.
1: Nih Uti.
3: Enak sekali.
2: Ayah, Uti jangan lupa ditelepon ya. Nanti ayah telat kerja kalau Uti gak datang-datang.
3: Mas Ari, sudah. Sudah ya. Sana berangkat kerja. Nanti terlambat.
0: Iya Bu, iya. Ya udah, Ari berangkat dulu ya Bu ya.
3: Iya, hati-hati ya.
2: Ayah sayang, hati-hati berangkatnya ya. Love you.
3: Duh, pinternya cucu Uti. Habis loh sarapannya. Telur goreng bikinan ayah. Enak ya.
1: Mama Mia lezat, Tos Uti.
3: Iya, enak banget ya. Yuk, sekarang ganti baju.
1: Ayo.
3: Yuk, bajunya dibenerin tuh. Dasinya udah disiapin?
1: Sudah.
3: Topi?
1: Sudah.
3: Bagus ya, anak.

0: udah mulai kerja. Hari ini ambil paket berapa, Ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi, nanti gak dekil. Semangat, Ayah.
1: Misi. Ini paket COD-nya ya, Bu. Totalnya 36.000.
2: Ini uangnya, Mas. Makasih ya, sisanya ambil aja.
1: Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, ya.
2: Sama-sama.

0: Siang, Mbak. Saya kurir ekspres. Ini sudah di depan rumah. Mau antar paket gimana ya?
1: Sebentar, Mas. Tunggu dulu. Ayah yang sabar ya kalau nunggu konsumen lama. Yang penting, jangan lupa sholat. Air minum bawa kan? Jangan sampai kecapean ya, sayang.
2: Ini paket apa?
0: Tulisannya sih skincare, Mbak. Totalnya 112 ribu ya.
2: Awas aja ya kalau salah. Udah nunggunya lama.
0: Mbak, maaf. Ini dibayar dulu ya, 112 ribu.
2: Hah? Saya nggak mau bayar. Ini bukan pesanan saya ya. Udah balikin aja ke toko.
0: Loh, Mbak, nggak bisa gitu dong. Ini kan sudah dibuka.
2: Terserah.
1: Sabar ya sayang, semoga segala usaha ayah bisa jadi ladang pahala. Istighfar dulu yuk.

0: mak jemput, biasanya Uti yang jemput.
1: Iya dong, kan mau kasih kejutan sama adik. Yuk pergi dek. Tapi bentar-bentar.
2: Yang jemput adik, ayah apa Uti? Nanti kalau sudah sama adik, tolong sampein ya ayah. Adik, selamat ulang tahun sayang. Tahun ini mau apa? Masih mau main mandi bola tidak? Nanti minta ayah sama Uti temenin ya sayang. Semoga adik bisa jadi anak solehah ya. Bisa banggain Uti sama ayah. Pintar sekolahnya. Bahagia selalu ya sayang.
0: Ibu. Yuk ya berangkat.
1: Ayo. Pegangan sini tangannya.
3: Selamat datang di Mall Ambassador Semarang. Jangan lupa cek barang bawaan anda.

0: Tengok dek, tiup lilinnya.
1: Yeay!
2: Adek, ini kado dari ayah ya, adek ya. Semoga berguna ya, sayang ya. Sini, sini, sini.
1: Terima kasih, ayah. Uti, mana kadonya?
0: Aduh, Uti lupa. Maaf ya.
1: Gimana sih, Uti? Terus itu apa di tas merah?
0: Ketahuan. Ini kado dari Uti. Sekarang kan sudah 8 tahun, ya kan? Jadi harus rajin sholatnya ya.
1: Makasih Uti. Ih, lucu sekali. Warnanya kesukaan adek loh.
2: Dek, ini dek.
0: Adek, Mas, sudah, nggak usah ya.
2: Tapi Bu.
3: Permisi. Ini pesanannya Pak, Bu, untuk yang ulang tahun dari kami.
0: Wow, besar sekali kuenya.
2: Isinya apa aja ini ya Bu? Iya, ya kira-kira ya.
0: Pasti senangnya adik.

0: Good morning, selamat pagi ayah. Ibu udah cek tiket loh untuk pulang hari ini. Alhamdulillah, sampai jam 11 malam di bandara ya ayah. Nanti gak usah ajak adik ya, biar bisa jadi kejutan di ulang tahun adik. Ayah, jangan minum kopi banyak-banyak. Jangan pakai gula ya, biar asam lambungnya nggak naik. Eh, hari ini Uti tidur di rumah kan ayah? Minta tolong spray kamar adik digantiin ya. Takut kotor, nanti adik alergi lagi.
1: Mas, hari ini kerja jam berapa?
2: Jam 8, Bu. Oh iya, kata Nina spray adik.
1: Sudah mas, sudah diganti kemarin. Udah ya, kayaknya mas
2: iya,
1: perlu
2: Bu, iya, iya. Yaudah, hari siap-siap dulu ya Bu ya. Titip adik, kayaknya hari ini mau lembur.
1: Eh, mas tunggu dulu.
2: Assalamualaikum.
3: Halo Mas Hari, paketnya ambil yang biasa kan Mas? Yang 50 kan? Udah 3 tahun kok nggak naik-naik sih Mas? Ngantar yang paket 70 gitu, apa 100? Kan nanti gajinya cepet naik Mas.
2: Ah, enggak Mas. Pesan istri saya cuma 50 aja, biar nggak kecapean.
0: Ayah udah mulai kerja? Hari ini ambil paket berapa ayah? 50 aja ya. Nanti ngantar paketnya hati-hati ya. Jangan lupa masker, sarung tangan dipakai. Jaket gak ketinggalan kan? Biar kalau ketemu ibu lagi nanti gak dekil. Semangat ayah.
3: Oh, oke deh mas. Semangat ya mas ya. Tuh di ujung ya mas ya, tali merah sebelah kanan ya. Sian amat ya.

0: Ari mau pergi ke bandara dulu ya.
1: Eh mas, sini dulu. Ibu mau ngomong.
0: Bu, ke bandara jauh. Takut telat nanti Nina nungguin.
1: Mas Ari, udah saatnya mas. Sini, ibu lihat WA Nina.
0: Buat apa bu?
1: Sini dulu.
2: Ayah, berangkat ya. Bismillah, bentar lagi kita ketemu. Doain Nina ya mas, bisa kumpul lagi selamat sampai tujuan. Nanti kita bisa bangun keluarga kecil kita. Mantau adik dewasa sama-sama. Bisa masakin mas setiap harinya. Bukan masakin majikan mulu di sini. Udah kangen banget mas buat sholat jamaah bareng. Nina airplane dulu ya HP-nya. Oh ya, paket buat ulang tahun adik sudah Nina kirim loh. Mungkin nyampe duluan sebelum Nina datang. Salam sayang buat ayah.
3: Panggilan untuk penumpang tujuan Semarang dari Jakarta Minggu 11 April 2021 untuk memasuki gate nomor.
2: Udah dipanggil ini mas. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Mas Ari hebat. Sudah bisa merawat adik dengan baik. Bisa jadi ayah yang baik. Saatnya Mas Ari menata kehidupan ke depannya. Ibu izin delete chatnya ya mas.
4: Ari belum siap bu. Ari belum siap. Jangan ya bu ya, jangan.
1: Sudah 3 tahun mas. Sudah cukup.
5: April 2021 menjadi hari yang akan terus diingat keluarga penumpang Merpati Airjet KL426 tujuan Jakarta Semarang. Kecelakaan yang menelan seluruh penumpang yang berjumlah 149 orang, walau sudah berlalu selama 3 tahun, akan menjadi catatan gelap penerbangan pemerintah Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Pendengar, informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melaksanakan melaksanakan calling call ke seluruh wilayah Kabupaten Kaur pada 29 hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan tahap sosialisasi sebelum pelaksanaan penertiban skala besar yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus 2026. Penertiban tersebut bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di seluruh Kabupaten Kaur. Salah satu fokus utama adalah penanganan hewan ternak yang masih dilepas bebas di jalan maupun fasilitas umum. Kepala Dinas Satpol PP Kaur, Budi Sastra, menghimbau seluruh masyarakat, khususnya para peternak, agar mulai menambatkan atau mengandangkan hewan ternaknya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun budaya beternak yang baik dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kegiatan calling call akan dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, warga memiliki kesempatan untuk mematuhi aturan sebelum penertiban skala besar dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Kaur berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung program tersebut. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Kaur. Selain mengimbau masyarakat, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Kaur juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh unsur terkait untuk memberikan dukungan penuh terhadap program Bupati Kaur. Menurutnya, sinergi seluruh jajaran sangat diperlukan agar pelaksanaan penertiban berjalan efektif dan mampu mewujudkan Kabupaten Kaur yang aman, tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Nah, berikut untuk informasinya, kami kutip masih kembali dari situs kami di rri.co.id.

0: Bro. Pinjam dulu 100, kenapa?
1: Wan. Ya kemarin aja belum kau bayar.
0: Aman lah itu. Kalau menang, aku bayar

0: kali lipat, bro.
1: Aduh, aku barusan kalah juga, bro.
0: Alah, ayah kau fair. Ayolah, aku butuh tambahan depo ini, ayo, ayo. Ah,
1: bener, Wan. Aku kalah banyak kemarin.
0: Cuma ngomong sama kamu, Fer. Halo, John.
2: Woi, bro.
0: Ha.
2: Halo.
0: Sedang di mana, bro?
2: Aku sedang di luar kota, bro. Ada apa?
0: Eh, John. Transfer 100 dolar. Halo, halo, halo, bro, bro, halo. Ah.
3: Bang, apa lagi sih bang yang kamu cari? Aku udah gak punya uang, bang.
0: Ah, masa 100 ribu saja kamu gak punya?
3: Kamu tanya kenapa aku gak punya 100 ribu?
0: Iya.
3: Bang, jangankan 100 ribu, 10 ribu pun aku sekarang gak punya uang, bang.
0: Celengan, mana? Mana celengan Arka?
3: Apa? Celengan Arka?
0: Iya, celengan.
3: Semua sudah kamu ambil, bang. Semua barang berharga di rumah ini, semuanya tanpa terkecuali sudah kamu jual untuk judi online, bang.
0: Desisan, bang. Aku tuh hanya pinjam 100, bukan 1 juta.
3: Jangan membandingkan sama kamu, bang. Aku gak bisa, bang. Bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Kamu kan dulu janji gak mau judi lagi, bang.
0: Desi sayang, dengar ya. Siapa suruh kamu percaya sama omongan aku, ha? Mana? Mana uang kamu? Aku pakai 100 dulu, mana?
3: Gak ada, bang. Gak ada.
0: Mana?
4: Des, iya, Ra? Kamu kenapa? Iwan ya?
5: Iya, Ra. Kemarin dia ngamuk lagi minta uang. Aku udah gak punya, Ra. Aku gak punya apa-apa lagi. Semua tabungan udah habis karena judi online itu.
4: Kamu yang kuat ya. Arka masih butuh kamu.
5: Iya, Ra. Arka salah satu pertimbangan aku kenapa sampai saat ini masih bertahan sama Bang Iwan.
4: Dari siapa?
5: Gak tahu, gak ada namanya nih.
4: Coba terima aja, siapa tahu itu penting.
5: Halo?
6: Halo, ini Desi, istrinya Iwan.
5: Iya, ini dengan siapa ya?
4: Kenapa? Des? Des? Desi? Tolong! Tolong!
5: Hah? Aku lagi di mana?
4: Des? Kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku udah coba hubungi Iwan, tapi gak kesambung.
3: Menghadaikan rumah kami, Ra. Telepon tadi. Orang itu...
4: Udah, Desi, udah ya. Desi, Desi, Desi. Udah, kamu istirahat dulu. Tenangin badan kamu dulu ya.
3: Bang Iwan tega, Ra. Aku dan Arka gimana, Ra?
4: Udah, Des. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Gimana?
3: Enggak, Ra. Aku enggak mau ganggu pikiran ibu dan bapak dengan permasalahan ini lagi. Dulu, ibu dan bapak sudah memaafkan kelakuan Bang Iwan. Udah pernah janji enggak judi lagi. Aku malu sama ibu sama bapak, Ra.
7: Selamat sore. Selamat sore, dokter. Bu, ini resep obat yang harus diminum ya. Nanti sudah boleh pulang. Saya harap jangan terlalu banyak pikiran dulu. harus dijaga. Nah, kalau tidak, nanti bisa terjadi lagi seperti ini.
4: Baik, dokter. Terima kasih.
7: Sama-sama.
5: Dari mana aja, Bang? Gak bisa dihubungi. Aku kan mau bicara, Bang.
0: Bicaranya nanti saja. Arka mana?
5: Di rumah ibu.
0: Des, aku butuh uang, Des. Nanti kalau aku menang, kan kamu juga yang senang, Des.
5: Apa, Bang? Senang? Bang, kamu masih bisa bicara begitu setelah menggadaikan rumah ini? Iya? Bang, judi online itu nggak ada baiknya. Kamu ngerti nggak sih?
0: Ah, bawel kamu, bawel. Mana? Uangnya mana, Des? Uang.
5: Nggak ada, Bang. Aku udah nggak punya uang.
0: Des, Desi. Desi, bangun, Des. Des, Desi.
8: Dokter, bagaimana istri saya, Dok?
7: Dulu kan saya juga pernah bilang bahwa Ibu Desi ini jangan terlalu banyak pikiran. Nah, sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya.
8: Apa, Dok? Dulu?
7: Iya, kemarin ini pernah masuk rumah sakit.
8: Oh, iya, Dok.
7: Sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya. Kita harus segera operasi. Permisi, Pak.
8: Aduh, Desi. Ferdi.
9: Halo, apaan? Pinjam lagi 100. Maaf, aku lagi gak punya uang, Bro.
8: Fer, aku butuh uang, Fer, untuk operasi Desi. Desi sekarang lagi di rumah sakit nih, Fer. Tolonglah, Fer.
9: Iwan, kemarin pinjam uang alasan kamu, ibu kamu sakit. Mau dioperasi. Sekarang istri kamu, besok siapa lagi? Gak ada uang aku, Bro. Sorry, Bro.
8: Ferdi, Fer. Fer, halo? Halo? Hah? Siapa lagi ya? Oh iya, Joni. Aku harus coba Joni nih. Halo? John?
10: Halo,
8: John, tolong John. Aku lagi butuh uang, John. Aku butuh untuk operasi Desi ini. Joni? John? Halo? Halo? Desi? Maafkan abang, Des. Maafkan abang.

Demikian Drama Radio persembahan RRI Padang dengan judul Pinjam Dulu 100 dengan para pemain Wahyu Dimaswar sebagai Iwan, Robby Akhyardi sebagai Ferdi, Gusfri Azwar sebagai Joni, Mice Haryani sebagai Desi, Widya Glory Masperi sebagai Ara, Nadia Restu Aviana sebagai Dokter, Oktaviandi sebagai penelpon tanpa nama, narator Amna Ulfa Ghazali, naskah Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, produser Santoso, asisten produser Azmi Rahman, dan sutradara Rita Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
2: Anda masih mendengarkan

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ada yang familiar enggak sama lagu ini? Pasti ada dong ya. Terutama untuk generasi 80-an hingga 90-an ya. 2000 awal masih lah ya. Lagu dari Salim Iklim berdengar dengan Seribu Kali Sayang. Tapi ini merupakan lagu cover ya, yang dinyanyikan oleh Bening Music featuring Elma Salma Putri Syifa Syahla, teman-teman ya. Saat ini pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami akan ajak teman-teman semua bergabung sekali lagi di line telepon kita 0739 616555 untuk gelaran dendang 988.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, mereka tepat pada pukul 20:58 waktu Indonesia Barat. Lagu dari Rosa tadi ya, menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini untuk kesempatan siar Sabtu 25 Juli 2026. Berikutnya pendengar, seperti janji saya di awal jumpa tadi ya, kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739 61655 dalam gelaran Dendang 988 karaoke di udara malam hari ini pendengar. Sekali lagi, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Sudah dibuka dengan dua lagu tadi ya. Ada Inul Daratista dengan Salah Sempurna. Kemudian ada satu lagu lagi tadi ada ya, dari Maggie Diaz dengan Karnamu. Malam hari ini pendengar, di malam minggu ya, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin hari-hari bintuhan, kami sekali lagi masih mengajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739616655 untuk gelaran Dendang 988 karaoke di udara malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz ya. Sedari sore tadi teman-teman ya, telah bergabung untuk menunggu ya, bahkan untuk menunggu ataupun menantikan gelaran Dendang 988 dari tadi sore. Kita coba terima penelpon kita yang ingin bernyanyi di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Orang Tanjung Sakti.
0: Iya, orang Tanjung Sakti itu banyak banget pak, ada ribuan mungkin.
1: Lek Sukari,
0: suaranya saya nggak kenal nih Lek, jadi mohon maaf ya. Lek Sukari, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: baik-baik aja ya. Lek Sukari, gimana malam hari ini di Tanjung Sakti? Hujan kah atau udah lama banget nggak hujan? Nah,
1: hujan senambor tadi.
0: Oh, udah sempat hujan tadi. Mantap lah ya. Yang penting nggak kekeringan lah ya.
1: Karokeria.
0: Kenapa?
1: Karokeria.
0: Bisa. Mau nyanyi lagu yang mana di malam hari ini?
1: Lagu Tanda Cinta apa?
0: Tanda Cinta aja. Iya, Tanda Cinta ya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Tanda Cintanya
1: dari
0: Iya, ada nih ya. Tanda Cinta. Sudah siap, kita langsung aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh, dengan Tanda Cintanya.

0: Itu dia. Boleh dilanjut dengan salam-salamnya kalau masih ada.
1: Ya, salam-salam buat GPS, Tapera, Putra Asa, Putra Jerman, Putra Tungke, Pak Ani, Pak Lawo, Yanto, pokokan dek kru-kru radio RRI tanpa terkecuali. Semoga RRI tetap jaya di udara, Pak.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu aja?
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mendengar, kemudian lagi ya, di belakangnya ya, masih kami ajak Anda semua ya bergabung di line telepon kita 0739616655 untuk gelaran Dendang 988 di malam hari ini ya. Sekali lagi pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia tetap bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Selepas beberapa lagu berikut ini ya, karena masih agak menunggu sepertinya ya. Ada lagu dari Rita Sugiarto dengan Bunga Pengantin untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sandiwara Radio. Kasih sayang tak bertepi.

0: Budi, hubungan kita kan sudah lama. Tapi kenapa belum pernah sekalipun kamu memperkenalkan aku pada orang tuamu? Apakah kamu tak serius dengan hubungan ini?
1: Enggak, bukan begitu, Nat. Dimana kondisi keluargaku kan sangat berbanding terbalik dengan keluargamu. Kau lahir enak dari keluarga yang penuh kasih sayang dan juga harmonis. Sementara aku terlahir dari keluarga yang broken home. Terkadang mengutuk diriku dan juga nasibku yang sangat malang.
0: Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Budi. Setiap kita terlahir dengan suratan yang sudah Allah gariskan. Tapi kamu tidak boleh berprasangka buruk pada ketentuan yang sudah Allah gariskan.
1: Tidak seperti itu. Kamu tidak memahami. Lahir dengan ketidaksempurnaan kasih sayang seperti aku ini sangat menyakitkan, Nadia. Orang tuaku terlalu egois. Mereka bercerai dan cuma hanya meninggalkanku bersama nenekku. Sedangkan ayahku telah membina rumah tangga dengan wanita lain yang kini menjadi ibu tiriku. Sedangkan ibuku tidak kunjung pulang bekerja di luar negeri, meninggalkanku sendiri dibesarkan oleh nenekku.
0: Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Setiap orang tua pasti punya kasih sayang untuk anak-anaknya yang tiada bertepi. Mengenai keputusan dalam kehidupan mereka, ya kita tidak pernah tahu ya alasan mereka. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk, Bud.
1: Gak tau lah, yang pasti ini sangat sulit bagiku, Nat.
0: Berusaha aja dulu, Budi. Aku yakin kok, kamu tidak seburuk itu. Jangan berprasangka buruk pada takdir. Jangan berprasangka buruk juga pada orang tuamu.
1: Iya, aku akan coba, Nat. Terima kasih ya, sudah menerima keluh kesahku.
0: Gak apa-apa, itu juga gunanya hubungan di antara kita, Budi. Kita harus saling melengkapi dan menyempurnakan pada kekurangan kita masing-masing.
1: Oke deh, Nat.

0: Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Sebentar, Bu.
1: Iya, Nek.
0: Kok malam sekali kamu pulang hari ini, Bu?
1: Ya begitulah, Nek. Hari ini banyak sekali kerjaan.
0: Kamu sudah makan belum?
1: Belum, Nek. Aduh, lapar sekali nih, Nek. Perut Budi.
0: Sudah. Makan dulu sana. Nenek tadi masak opor ayam kesukaan kamu. Kamu jangan kebiasaan menunda makan, Bu. Nenek nggak mau kamu sakit.
1: Wah, oh iya, Nek. Baiklah, duduk di sini. Temani Budi makan ya, Nek. Budi pengen ngobrol dengan Nenek.
0: Ngobrol tentang apa sih, Bu?
1: Nek, Budi sejak beberapa tahun terakhir ini dekat dengan seorang gadis. Dan Budi sangat menyayangi dia, Nek.
0: Siapa dia, Bu? Kenapa tak kau kenalkan pada Nenek? Ajalah dia ke rumah kita.
1: Ya, sebenarnya dia memang ingin sekali berkenalan dengan keluarga kita. Pengen ketemu Nenek, Ayah, dan juga Ibu. Tapi, Nek, Budi masih terus untuk menundanya, Nek.
0: Kenapa, Bu, kamu tunda? Apa kamu malu dengan kondisi keluarga kita?
1: Ya, begitu, Nek. Budi malu. Karena Budi tidak memiliki orang tua yang sayang sama Budi. Sementara dia terlahir dari keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.
0: Kamu itu gak boleh ngomong seperti itu, Budi. Ayah dan ibu kamu meskipun terpisah, tetap sayang sama kamu dan mencintai kamu.
1: Aduh, Nek, kalau mereka memang sayang sama Budi, mereka tidak mungkin akan meninggalkan Budi seperti ini.
0: Sekali lagi Nenek bilang kau tak boleh berprasangka buruk pada ayah dan ibumu, Budi. Mereka selalu menyayangimu, Budi. Asal kau tahu, meskipun ayahmu telah memiliki kehidupan yang baru dan ibumu juga sibuk di luar negeri sana, tapi kasih sayang mereka selalu ada untukmu, Nak.
1: Alah, Nek, kalau memang seperti itu, apa buktinya, Nek? Toh mereka tidak pernah ada saat Budi membutuhkan.
0: Bud, Nenek rasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk Nenek menyampaikan kepada kamu. Karena kau telah dewasa dan Nenek tidak tahu sampai kapan lagi bisa menemani dan menjagamu, Bud. Cuma Nenek merasa senang sekali dan merasa tenang karena kau telah memiliki tambatan hati yang kelak akan menemanimu. Apakah dia dapat menerimamu apa adanya, Budi?
1: Ya, Alhamdulillah Nadia menerimaku dengan kondisi apapun, Nek.
0: Baguslah kalau begitu, cucuku. Nenek, sekarang ini menjadi tenang. Budi, meski ayah dan ibumu tidak menemani tumbuh kembangmu, tapi mereka berdua sangat memikirkan masa depanmu, Nak. Nenek akan menyerahkan sertifikat rumah ini. Budi, rumah ini adalah pembelian ayahmu atas kerja kerasnya dahulu, yang tak diketahui oleh istrinya yang sekarang. Rumah ini ayahmu siapkan untuk masa depanmu, Nak. Nenek hanya dititipin untuk mengurusmu di rumah ini. Nah, ini satu lagi. Sertifikat yang kedua ini adalah dari ibumu, Nak. Ini adalah sertifikat tanah seluas 2 hektar yang ada tanaman karetnya. Ini adalah tabungan ibumu untuk masa depanmu, Nak. Mereka tak ingin, tak memang mereka tidak ada di sisimu. Bukan berarti mereka tidak mencintaimu, Nak. Tapi keadaan yang memaksa mereka membuat semua ini terjadi, Nak. Terimalah ini, cucuku.
1: Nek, apakah ini artinya ayah dan ibu?
0: Iya, Nak, iya, cucuku. Mereka sangat mencintaimu. Kau adalah pelita di hati mereka.
1: Nek, Budi sebenarnya sedih. Apakah jika Budi menikah nanti, ayah dan ibu akan hadir di acara sakral Budi nanti, Nek?
0: Sudah pasti, cucuku. Ibu dan ayahmu telah menyampaikan pada Nenek, jika kelak kau menemukan jodohmu lalu menikah, mereka berjanji pasti akan datang pada acara sakralmu, berusaha untuk mewujudkan mimpimu, memiliki foto keluarga utuh antara engkau dan juga ayah ibumu. Nanti Nenek akan memberikan pengertian pada pasangan dari ayahmu.
1: Terima kasih, Nek. Berita ini sungguh sangat bikin Budi menjadi bahagia. Maafkan Budi, ayah, ibu, karena selama ini Budi sudah berprasangka buruk terhadap kalian.

kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Dan pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, dimulainya sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kaur berdampak kepada sekolah-sekolah serupa terkait jumlah siswa baru yang masuk, pendengar. Kehadiran sekolah rakyat ini, beberapa sekolah yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin hanya sedikit mendapatkan siswa, seperti sekolah di SMPN 35 Berasrama Kaur. Sekolah dengan format yang sama seperti sekolah rakyat cukup merasakan dampaknya. Dari sebelum-sebelumnya ratusan pelamar yang ingin mendaftar dengan kuota 4 rombel, tahun ini hanya mendapatkan 1 rombel dengan jumlah 32 siswa. Pendengar, salah seorang guru di SMPN 35 Berasrama atau yang lebih dikenal dengan boarding school yang enggan untuk disebutkan namanya mengatakan sasaran calon siswa sekolahnya kemarin semuanya sudah masuk ke sekolah rakyat. Dengan begitu, pihaknya sangat kesulitan untuk mencapai kuota yang diharapkan, yakni kurang lebih 130 siswa. Dengan minimnya siswa selama 2 tahun terakhir sejak masuknya sekolah rakyat membuat para guru di sana kekurangan jam mengajar, sehingga saat ini sudah ada 5 orang guru ASN PNS yang sudah mengajukan permohonan pindah sekolah. Tahun kemarin cuma dapat 2 kelas, tahun ini cuma dapat 1 kelas. Lebih banyak siswa yang tamat dibanding yang masuk. Daerah-daerah yang jadi target sekolah kami semuanya sudah masuk ke sekolah rakyat, ujar beliau. Kehadiran program khusus keluarga miskin ekstrim ini langsung menarik perhatian masif dari masyarakat lokal di Kabupaten Kaur. Akibatnya, sekolah-sekolah pembanding yang biasa menampung siswa prasejahtera kehilangan banyak potensi pendaftar baru pada tahun ajaran ini. Pihak pengelola sekolah swasta kecil maupun madrasah sekitar kini mengeluhkan minimnya jumlah siswa yang melakukan daftar ulang. Sebagian besar orang tua tergiur oleh janji fasilitas gratis berupa asmara, maksud kami asrama, seragam, hingga jaminan makan penuh. Informasi ini, pendengar, pastinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nenek, saya sudah daftar tadi di sekolah.
1: Daftar apa?
0: Itu beasiswa untuk kuliah. Saya dengan teman-teman sudah daftar tadi.
1: Disyukur, tapi kau harus omong dengan bapak juga,
0: omong dengan bapak juga percuma. Dia maunya ke Kalimantan saja.
1: Kau harus tetap omong, Levina. Siapa tahu kau punya bapak berubah pikiran.
2: Apa? Omong apa? Kuliah? Vina, kita bukan orang kaya. Sudah syukur kau sampai SMA. Sudahlah, jangan mimpi.
1: Agus, mana baikkah dengan kau punya anak tuh?
2: Mau omongnya bagaimana lagi, Mama? Vina tidak pernah mengerti. Mamanya di sana Malaysia sudah 2 tahun ini tanpa kabar. Terus saya 2 bulan lalu ditangkap dan dipulangkan. Apa itu tidak cukup bikin dia mengerti?
0: Vina daftar beasiswa, Bapak. Kalau Vina lulus, Vina bisa kuliah gratis.
2: Gratis dari mana? Hei, Vina. Sudah syukur Bapak ini kasih sekolah kau sampai SMA. Sudah kubur impian kau sekolah tinggi-tinggi. Tuh kau hanya anak TKI. Sudah, kau ikut Bapak ke Kalimantan. Kita kerja di kebun sawit. Kau dapat uang.
0: Tapi Vina mau sekolah, Bapak. Vina mau jadi guru.
2: Jadi guru? Vina, buka mata, Vina. Lihat di kampung sini, mana ada guru yang kaya, Vina. Lihat itu Marni, kuliah mahal-mahal di Jawa, pulang cari guru sukarela. Sudah, yang paling benar kita ke Kalimantan, kerja di sana.
0: Vina mau kuliah, Bapak.
2: Sudahlah, bulan depan kita berangkat. Ingat, Vina, keluarga kita cuma TKI. Sejak kau dalam kandungan, Bapak ini merantau agar hidup kita berubah. Bahkan Mama ikut dengan Bapak ke Malaysia. Maka kau bisa sekolah, tinggal di rumah ini dengan nyaman.
1: Sudah, Agus, setiap hari selalu ada yang kau ribut di rumah ini nih.
2: Hei, Mama, bagaimana tidak ribut, Mama? Vina selalu saja ingin kuliah. Uang dari mana? 2 bulan lalu saya ditangkap dan deportasi. Mana ada uang?
1: Vina sudah mendaftar beasiswa, Agus. Doakan saja, semoga dia diterima.
2: Mama, guna apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya dia harus di dapur? Mau jadi guru? Guru yang bagaimana, Mama? Di sini guru saja digaji dengan 250 ribu sebulan. Makan apa? Mendingan Vina ikut saya ke Kalimantan.
0: Vina tidak mau Bapak ke Kalimantan. Vina mau tetap kuliah.

0: Bapak! Bapak!
1: Fina! Ada apa, Fina? Kau mau terlihat suanggi saja.
0: Bapak, Bapak lihat ini. Fina diterima, Bapak. Fina diterima kuliah dengan beasiswa 100%.
1: Sudahlah, Fina. Kau lihat di sekeliling kau. Kita bukan orang kaya, Fina. Sudah, tidak perlu kuliah.
0: Tapi Fina lulus, Bapak. Bapak tidak perlu susah hati. Fina kuliah, Bapak.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak Kades. Mari masuk. Nenek, ada Bapak Kades datang. Silakan duduk, Bapak Kades.
2: Siang, Bapak Kades. Tumbene, datang siang-siang begini nih. Ada apa, eh?
0: Iya, Mama. Saya datang memang ada perlu. Begini, saya baru saja dapat informasi. Kalau Agus, anak Mama dan teman-teman dari desa kita dan desa tetangga nih, tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Karena ternyata mereka direkrut calo.
2: Jadi mereka sudah di mana nih, Pak Kades?
0: Mereka saat ini ada di kantor polisi, Mama.
2: Agus anak salah pelik. Kenapa mereka ditahan?
0: Tidak apa-apa, Mama. Sabar. Agus dan teman-temannya tidak ditahan. Mereka hanya diambil keterangan sebagai saksi. Mereka adalah korban dari calo yang rekrut yang nantinya akan menjual mereka ke Kalimantan.
1: Terus Bapak Kades, kami bisa terjemput Bapak.
0: Boleh sekali. Masuk kedatangan saya nih, mau ajak Nenek dan Vina untuk sekaligus jemput Bapak di sana.
1: Baiklah Bapak Kades. Nenek biar di sini ya, biar saya yang jemput Bapak di sana.

0: Bapak!
1: Vina!
0: Bapak sehat? Syukuri, Bapak.
1: Bapak minta maaf, Vina. Kalau seandainya dulu Bapak ikut Vina, mungkin tidak begini. Uang Bapak habis, Vina. Bapak ditipu.
0: Sudah, Bapak. Disyukuri saja. Calonnya sudah ditangkap polisi. Dan bersyukur, Bapak belum berangkat ke sana. Kalau tidak, kita tidak tahu nasib Bapak bagaimana di sana.
1: Iya. Nenek bagaimana, Vina? Pasti Nenek sedih.
0: Nenek sehat, Bapak. Puji Tuhan. Ayo, Bapak kita pulang.
1: Bagaimana kuliahmu, Vina?
0: Baik, Bapak. Tumbene, Bapak tidak marah, Vina.
1: Sejak kejadian kemarin, Bapak ingat kata-kata Vina. Sekolah itu penting. Bukan untuk menjadi siapa, tetapi bagaimana menjadi orang kritis dan tidak mudah dibodoh-bodohi orang.
0: Sudah, Bapak. Vina selalu sayang Bapak dan Mama. Vina bangga jadi anak Bapak dan Mama yang hanya jadi TKI.
1: Terima kasih, Nak.
0: Meski Vina terlahir jadi anak TKI, tapi Vina ingin sekali jadi orang hebat, Bapak. Biar Bapak bangga dan juga mengangkat derajat keluarga kita. Vina tidak ingin keluarga kita dibodohi terus, Bapak.
1: Amin, Vina. Semoga cita-cita Vina selalu dikabulkan Tuhan. Bapak minta maaf, Vina. Ayo kita pulang.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, seperti biasa ya, masih kami nantikan dan terus-terus kami nantikan gitu ya, teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739 616 55, dan bisa juga bergabung di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901 655. Saat ini pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin secara resmi membuka kegiatan penerangan hukum program Jaksa Jaga Desa yang digelar di Aula Bapeda Litbang hari Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana, Kepala Bapeda Litbang Fikri Al Jauhari, Kepala Dinas PMD Winderi, para kepala desa serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, mendengar Bupati Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri. Ia menilai kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman hukum di tingkat desa. Bupati juga menegaskan bahwa pemahaman hukum sangat penting bagi kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, diharapkan potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Ya, berikut untuk informasi ini kami kutip pastinya masih dari situs kami di rri.co.id saat ini pukul 22 lebih 17 menit waktu Indonesia.

0: Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Jangan kemana-mana, tetap bersama kami."

Kang Haji mendengar lagu dangdut terakhir kita dalam gelaran Dandang 988 di malam hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Selanjutnya mendengar menemani jelang istirahat malam teman-teman semua di hari ini ya, di hari Sabtu 25 Juli 2026. Lagu-lagu oldies insyaallah akan kami tengahkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ataupun tuntas kebersamaan kita di Lintas Bintuan Malam edisi hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Selamat malam kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Selamat mengikuti rangkaian acara selengkapnya pendengar, ada lagu dari Iklim dengan Suci Dalam Debu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Oh ya, info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026, dan saya wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas Bintuan Malam mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pendengar besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.